0: Ke waka kongan reva na vei buke, mombiuta na tabako, seko kila en dua tale engan reva, sa tu vakarao na tangata Atumoto Trust me vei buke. Ningiri mai ena saiva walu saiva saiva vitu rua vitu va tolu va ka veiva saki ke nandona nei tou vakailesilesi.
1: For our future generations,
0: Services Limited to Waitaha, Canterbury.